0: prophesies
1: in your
0: heart. Egba
1: Ekusi.
0: Egba Ekusi. Egba Ekusi. Egba Ekusi.
1: Mo
0: pe oye ke. Ofa isan lara mi. Oya jade o. Oya jade o. Oya jade o. Ofa isan. Bina. Baba. Ofa isan lara mi.